CKLB radio wak edaitsnet hat komodun honuni aitson honda inlat hanigots hitat dunyat hi sinlaha ada akwe khwatson goddi hani hitat wa kono wonigots hitat daguzi hani egidzi sin hani egilla hani dundezon sin dun yalin hitat eyi hani hi hason wet hawol lahde edaitsnet komodun hat CKLB radio wak wa ha ko.